0: Wuliriza jende munya katanya sinya fama. Radio Sapiencia. Inkuruza ya magezi.
1: Na yeba nange, mwete musa wala kusirisa kumwana. Ya ganye, mumutere kwa Radio Sapiencia.
0: Jende munya katanya sinya fama. Inkuruza ya magezi. Energy Radio Chenda Munyaka Tonyesenya Fama Enkuru Seya Magesi.